0: nege kan ya tan huron blata mele ni sanga tani flaye mande.
1: Sarata Kamara.
0: Obeka RFI de la me Alisa awnike wala kofe dunia u hankili na ukene ambe na ufela u la me awye minu yira kuma be awbolo kene kambi huko anga sanga tangye mukan farafina soro

0: ni sogoma nege kanye shiki sera mande jamana okono obeka RFI maneka ne lame
1: kumba kanunte
0: Nina samia tagabolo beka mugo chama jigi misenya kasababu ke asanji deseye kabini samia damnena Mali, Burkina Faso, Walma, Senegal kono atika ge Senegal osagoye akara sababu ye kajala se senefoma dakuna salif saganogobena nyofuli kanyi ola halenka Chad saria barakelo girifyo kunye dogo kunkele baranyongiri buluda nga kunu unikiriko minisiri sikira kakuma baranyongiri yusunzuri la wala saka sika feresoro nga chad saria barakelo kutesika uke folo kofe amena tonye mogo lame okoka au danse kukuruwa RFI mandeka sanfe wati chuga kukuma kene indakuna Senegal, Mali, Walma, Burkina Faso samia tekake inafo Senegalo bafe chukumi akake kasababuke jitanyanyi Senegalo kafola kabini samia damlena sanji doni nebekana ala hala kera sababu ye senefon chaman jara krenkrene ala mali chaman chanfan yarela Senegal koronfe bakel marala Senegalo jiki misenyara salif salanogoka la selifle
2: Wallahu magobe jila, tigamu magobe jila, kumateko nyoke ma, niya misamia diara, dahiri meni ndo nyore benyefe folo.
3: Ninye hawa kuluweli kakuma udi, alee Senekela e Bakel Marala, Senegal koroya mfanfe. Nina, samia betabulu minkani watila, oya ale jigi misenya.
2: Nina, ngamma nya chokola. Kaba ufana, doye jali deminana junya mfande, kaba judu mana bilenya doro, oya tinyanende. Donka ambe yolo yoro mbi, alla filile mba nendo, ama ala nalakira alla fili. Nanye jisoro bi, akadanye.
3: Umuzi fana ye Senekela ye, omara kele yinkono. Ale fana njigi misenya lendo, sanji dese koson.
2: Nanyi sanji gelen filasoro, tika oke memo. Munu koron dona sene na ula kona ulo mkentabe fengi. Ha munu tarla kado, ya ulo masangera kono. Ha, tasira jumanta ufolo, ufolo ke, masira nomini. Akum alabara kendo, wazaka fayifu ufolo. Wajigu, anjibu misenya rafolo.
3: Senegal ko, sanji dese kamona gwa ye mali Senekela ufana fe. Inafo ni Senegala ni mbasi menchia chuko mina.
4: Wa anu ya rako ni fea chenre la we ni Senegala siki ke masarada biko nondongo ni uluka kabako ni chena o chena erede. Pasiki kaba magobe jila akiseta wati kwa. Ni kaba ibo mwenshi boda mina magobe jila wati mina bo jitika langwa kaba chamana ya no erede. Jai chama chen erede erede. Kintanya erede julanga kusebe samana erede anapumana.
3: Burkina fanfe akobe uchuo kile ndela. Foro chama mbe katinye sanji dese koson. Menisiri minjore mbe Seneko kuna. Aleye munu munu doda mina lohoku ntemene ina. Walasa ka nye da Senekela kwa foro uka. Ayu hakili sigi kwa alza jigia mabon.
0: Salif saganoko ka nyefolu. Burkina Faso diyen tomba ka bolu faramimbe mko folu nka kukuna. O nyemo Dr. Baram Sali ye marabakofu uka barakelu na. Ka mko folu nado ka jamana lakana aninka mko folu nunu la sigi usigi rola. Dr. Baram Sali kumbe tagamala Burkina Faso kono arabadu. Uka fola jate ula mko milyon kile aninko de siraka sigi usigi rola. Dollar war million fla anikla uribena di Gambi jamanama, Etats-Unis de menane wari la siki Gambi ma, Gambi sariako ministri kafola, ni wari nsorola jamana kuntiki koro ya ya Jamaica mnondi firelin kofe Etats-Unis jamanaka.
1: RFI
0: Chat jamana la saria barakelo grifio kunye doko kunkele bara nyongiri a boloda kabini kunu ukunye o min kunafoni di uka lafsali kulu sinap grefe fe dantikeli semen dokono oni langini baflaye o stratike de la kunu uni jamana inkiriko ministeri muso ye nyongonye kasega fere soro o bara nyongiri la ninka sunzuri ngatoyin sinagrep nyema metra ngarte bay enok kafola ulut nasega fusike folo ni uni utonyoko masika nyongonye
5: Ministri ya nyini anfe kanka segin barala kalebe na kesiri ka fere soranka la nyini nununa nga fando ina anya la famu ya fana ko anye nyema ude dron minu chira antonyo onfe noye chad mume grefie ukatonye sina gref ola akakan anka segin de folo wasa andamani nyoronche anka seka nyoronyeke au nyemuho yani anka antonyoronto ufana uwele minu mbe jamana mume kono kakuma nyoronyake ni uye anibi miforani ministri ni nyoronche kola seuma ngani watila nedron tiseka la tigeta ambe lebe na woke nyoronfe kadon nikasoro ambe na tanye ni bara nyongiri inye walima nikasoro ambe na kuglon waube na kedonda ataula mii anka la nyinu uye onube dale kubaf la deka afolo musaka mumbe fara anka sarauka endemnite do ka faraola aflana sanwo san deme mimbedi grefi o mafana san temele utaka se kasara ministri ya hakili sigi ko jatemine benake o ko bela samba flani mo mugani wolonfila jamana san baara nafolo bɔli waati la walasa ka se k'an ka laɲini nunu
1: tabala.
0: Chad sariya baarakɛlaw grefiyew ka ɲɛmɔgɔ maître Ngarte Bai Enoch a kun ɲiningara Sadio Dukure de fɛ. Guine Bisau fanga sina PIGC ye marabagaw ka latigɛ kɔn o min be a wajibiya politiki dagaw si kana kɛ jamana fanga bodaw kɛrɛfɛ. PIGC kumalasela ka fɔla ko nin ye fɛɛrɛ ani gɛrɛntɛ de ye olu kan ka kɔn desanburukalo kile wɔrɔ jamana kuntigi ani wasaden kalataw ɲɛ k'a sɔrɔ PIGC ka politiki daga ɲɛsilen don jamana ɲɛmayaso iradima. Lagine ministiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ibrahima Kasori fofana bɔra Lagine kunu ka kunda Faransi kan walasa ka taa yɛrɛ furakɛ. A ka lafasabaga ka fɔla jamana kuntigi General Mamadi Dumbia ye kɛnɛya pankuru kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ labila a ye. Ibrahima Kasori fofana sera ka bɔ kiriso kelen ka yamaruya di a ma septanburu kalo tile tan nka yamaruya ɲi tɛ dansigi kiribaraw la olu minnu be a kun kan. Juye kalo tɛmɛni ministiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ in jalakila 103 kaso la wa a kan ka sigi Lagine ni a ka furakɛli banna. Farafina ko kan Wirisi wasaden kalataw be senna ni waati na wasaden kalata ɲi daminɛna kunu a bena kuncɛ kari do. Wirisi jamanadenw benu ka dannaya lakuraya u ka wasabuluba duma wasadenw kan kokura wa nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye wasaden kalata ka labɛn Rusi kabini kɛlɛ daminɛna Ukraine jamana kɔnɔ. Ni wasaden kalata ɲi be ka kɛ k'a sɔrɔ fanga sina fosi tɛ jamana kuntigi Vladimir Putin na u dɔw be kaso la dɔw be jagoya kɔn ka sigiw la dɔw fɛnɛ sara aw ni ce an lamɛli la. Nunu ne kuma bolo k'a lase aw ma kunnafoni tɔw be ta ɲɛ RFI manikan sanfɛ Banba Job de tigɛ be nɛgɛ karafew la aw kan bɛ sɔni.